Reka tubashimire cyuti bagenzi mwese muri kumura kurikirana insamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri nkuko ngamaze kuvyumva mu kamenyetso kamaze kurengana turi mu kiganiro umwanya w'umuririmbyi bo mubizi abaririmbyi tuganira nabo bagatubarira kubijanye n'impano zabo uko bakora igikorwa nyene bagikora ivyo bamaze gukora intambamyi bahura nazo eka ndetse n'ukuntu baba bitunganije ubwabo hano rero uyu munsi twagendeye ishengero rya Gasebeyi aho

Hajiwa kakiza kisoko kuru mkone na vigu sezirani yetu kese gechisa umunani mutamiru angitatu numwe na vigu sezirani yeko gechisa umunani mutamiru angitatu mgenzi wacho mkiganiro mdiri mbozi wacho chandamu umanya lero chua hafi mkunzi wakino kiganiro lero chua telesuro nyenzi matuwa wani kufu gechisa

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo zi

Haleluya. Haleluya. Bizera bavandimwe nshuti z'umusaraba dusange urugendo rwo kuja mu ijuru mbaje kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu. Tugeze muri wa mwanya mwiza cyane w'ingenzi wo kwakira abashitsi. Reka mbanze sabe nimba muri twebwe ho barimo abashitsi barengeza amaboko turabe tubakire tubabona abashitsi. Yesu ashimwe cyane. Ndiko ndabona ko abashitsi barimo. Reka natwe nk'abasangwa tubakire muri yandamutso tumenyere tuvuga duti bashitsi bacu turabakiye mu izina rya Yesu. Imana ibahezagirane natwe Yesu abwe icyubahiro. Ego twese turamaze rero kumenyana. Reka sabe abarongozi b'indirimbo bahagarare hari imbere baturabire indirimbo y'ijana na 15 twese duhagaze. Ijana na 15 abarongozi b'indirimbo bigere hano imbere kugira ngo dutangure.

igitunguru ari ngirakamaro mu buzima bwa misi yose cyane cyane ico gitunguru gitukura onyo rouge ubwa mbere kirafise vitamine idasanzwe bita B1 canke thiamine iyo vitamine ifise akamaro ntasubirizwa cyane cyane mu gukingira ubwonko kandi ituma umuntu aronka itiro ryiza kandi ntago amenagurika umutwe harya bumva umuntu aguma ataka umutwe urikura murira uruhande rumwe bita migraine ico gitunguru gitukura kiragira gute kirafashe ikigira kandi ico gitunguru gitukura gifise akamaro cyane cyane mu gikuriro kirafasha cyane ico bita croissance kandi kirafasha cyane uturema ngingo tumubiri bita selire tugatuma kumbure duhema neza n'urukoba rukamererwa neza gusumba mwico gitunguru gitukura nyene harimo vitamine C nayo nyene ni vitamine nziza cyane irafasha ku muntu adashobora kugwara ingwara z'amaso canke ntagire uruhumyi ikizokwereka yuko umuntu mu mubiri wiwe abuze vitamine itukura hari fenomene mu kiganga bita exophthalmy mu gifaransa cyoroshye bavuga blood relaye mu kirundi usanga ari umuntu mujisho afise akantu bita agaharage uwo muntu muramaze kumubona uwo muntu rero abayagize vitamine abayabuze vitamine C kandi iyo vitamine C iri mu gitunguru gitukura irafasha cyane abantu kugira ntibakame amaraso urumva yuko ico gitunguru ari ntangere mu buzima bwa misi yose kandi ico gitunguru gitukura mwiyo vitamine yayo ya yose irafasha cyane umuntu ntagume asonza ituma umuntu adashoboka asonza kandi irarinda n'ingwara zitandukanye z'umutima abazinanye n'icyo gitunguru turamukanye hello ah imani baheza girembo namu muzinanye nacho mugabo naho muzinanye nacho usanga heze nk'amezi atatu mutakiri ninde yarayakifunguye eh Muragiye kanya gusa nimukigire umugenzi rero ku rugero rwiza kandi mwico gitunguru gitukura nyene iyo ugifata neza cyane niyo ukomeretse igisebekira kiravuba kirakiravuba kirafise ububasha bwo guha umubiri ingufu ukagira gute ukigwanirira haleluya muri ico gitunguru gitukura harimo na vitamine BNF iyo bita kandi acide folique iyo nayo irakomeye cyane irafasha umusokoro kuba umusokoro mwiza mu magufa haleluya kandi urafasha guhingura amaraso acafuye hama abasoda bita globule rouge bakaba abasoda bakomeye kandi iyo vitamine B12 ariyo mu gifaransa nababwiye bita acide folique irafasha cyane kuba mama bibungenze umva yuko igitunguru gitukura gifise akamaro ntangere cyane harimo n'izindi vitamine nka E na B3 na vitamine B6 Nayo nyene ifasha kugira ubwonko bukore neza. Lero ico gitunguru gitukura kirakinga kandi kikongera kikavura. Haleluya. Kirakinga kikongera kikagira gute? Kikavura. Urumva yuko ari gitunguru kimeze neza. Kuko gifise ivyunyunyu byinshi. Nk'icyunyunyu ca mbere gikomeye gifise ni magnesium gituma imisoso itadadarara ico bita tonicite mu gifaransa kandi irarinda ingwara y'umutima hypertension arterielle haleluya urumva yuko ni bimwe nabanje kubabwira abansi b'umutima none ndiko ndababwira nabakunzi b'umutima nawe bibabwiye ubwo ndiko ndababwira yuko n'igitunguru naco nyene cyo hava cyandikwa mu bakunzi b'umutima haleluya gikagira kandi n'ikindi cyunyunyu bita potassium kigwanya ikindi cyunyunyu bita sodium

Yesu ashimwe kubwa aya majambo meza cyane duhejeje guhuguzwa yo kurutoza turi tungira amagara dukoresheje igitunguru. Reka turengutse korari nimba ihari ishire ku indirimbo imwe korari yaha mu kiyange canke se abashitsi nimba bahari bashireho indirimbo imwe natwe dutega amatwi.